gam chat gumalang ke dinya go ke dengam go goku gonan ke chatla ke takul ne no e institute inset taniba te tarub kendere dik maktubu kunjak nge komta abar nai recensement tani ailagir kundo kutjo na jene kont tota digan jiran ku go takuj go kem dogo go ngan beg ferik go dukum dog malang tame kada andan disi maktubu yek girin kutsi degen toni awon kubu ko to dang na barne jile ake t-shirt ko casket ade jokogo bajgo ko ainan kodote anan jire kane kland totni kandari maktubu no to itame kada girne kutji ke ji kondong gunan kchat lawa najigna djensi ne itame yak kosinkil be kchat kada kun kete tete kujle kolgo kujle doktor go urob go nyako sodo man kunji kitame ka jainte go porki kran klegum akengani agni ko toro jitni malang ngam chat gum malang uwe degna inge kandari degma maktubu no ni kurosite kuronile najigna djensi ne ikari nyako mge ko ainan go bene aguto ikandari ka tama jejita malang ada sinko sub malang nge motge ake nana nuko gene machkade interi maktubo ada girengoi radi sansama kinge komtanto inyana arata kade kemku jejige girko jejige bejigne toni nya turun ekade bejan kunke ketetene gore sansama de tote jejingai nya ko toronil ka tama kade isojita

si l'allée que t'as dit le sorte si malangna ni limbi sikrojit la ouraji diffusion nationale tchadienne dokagloas koke kan moi ma de ceci que ta sara mangiso ngan gdoti ku jogi di kogiri nena basak birala te wasisi ma de keta bula la mata ma sisi ngan bagasi ak ku sogi di mi kare moi ma de ceci t'as dit le sorte bola. Voilà, na joie en gorge ngai bola jindo konong wa ba indo kutiki di sirien ko iri mamda ka si marsi pase bego te mbiri sik to la mante de ya ka de si bangi songkan ke doti ku som nam bisit na jik do be te guna jik do be te ta ma ta mbiri ya sig wot ya kan mamda marsi ku to dena undum ta ka da wika pin teknik ba yarna ive de bam si ya ni ke mikro wa ngo konsi Lionel Nomengar marsi pa ke tak la gire jawine kum jik ke te ta la.